0: sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh và vui vẻ hơn tại Đài Loan.
1: Quý vị thân mến, chương trình đồng bào Việt.
2: Keberanian bukan untuk mengalahkan orang lain, melainkan berani menghadapi diri sendiri. Kita tak mungkin selalu sempurna, namun kita dapat berusaha lakukan yang terbaik. Melangkah dengan kasih, Jain Love Tianpo Wang, Yuni Ichi, Go Go Go!
3: FM 104.3 Go Go Radio。现在时刻晚上10点整。
4: 台北 FM 90.9佳音广播电台，桃园 FM 104.3 Go Go Radio， 宜兰 FM 90.3 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。
5: 5, 4, 3, 2, 1，
6: 诗歌是我们对上帝一种爱的表达，借着音符表达对上帝的热情。诗歌可以很自由，很精彩，倾听心灵的声音，谱出生命的旋律。诗歌也疯狂，凯西制作主持。